0: 32 FM, 94.9.
1: Ekabo pada suri eto bagidioro ikani 32 FM 94.9 lafta suri oki tinte premier mokola mbada ojogun yemi farumbi kinto re ipinle osun ibi ti dokita olumide ademiluyi to se je ina oro lo sibe